Adinya, kutaya, kulenya, payanya nabai. Moraya payang kukanyel bai. Yolo kapil lah. Mora, ngulor bantara. Alanjara, kakarara. Orparara, wilarara. Kulenya jara, jinabai. Allah jilakan jinabai.